wɛnyɛ kyɛ sa wɛnyɛ nyatanaka kulukulu atu baba yɛkala la mhlatshe sisinikela kuwe nkosi yam wɛnyɛ wongqongqoza uyovulela wɛnyɛ nkosi yam wakuba ucela uyoyive njengalamhla kinyikanaka.